Nimuichane kama hawi anihulele elukulu kuyela othana wanihikuna nomor lamteko. Inera hiha toko kovele lahu sapia iwara sese. So sekwa na halo wilha mikrofona hu maputu wino vahini sopacho selapi wa Mosambiki nila poso kopela. Seha savira na hala ovahani savira mitala makumeli sewore na yeyo na hala ovahani machipo seho. E provincia e la Vazambezia. Na vinyaka mwiwora kumina atanu na moha. Ni mitala saa makuma atanu na hala uvahani mute kwa hu wampira wa semana ela. Mpake mara za se toras na hala uvahani sopatua se provincia e la Vazambezia ni Savira seho nere mwavahani mipaka ino. Savira ni voluele elukuluku yoche kula. Mpaka iwora kumi na atanu nararu ni chikele oweli ha mikrofona huma putuwi nova hini sopachua sa elapo yo Mosambiki ni lapo sokopela. Mitala tanu nova hini enenero ya nihiku. Mitala makumeli sewore neyeyo nere mova hani sopachua sa iprovincia sese selapo ahu sa tane. Muri ni Nusha Rodriguez. Achikinka mitipo Paulo Lopez. Ya wapili anopani wi muhihie ochariha. Miteko sa Radio Mosambiki. Otana wa Morejele. Unani

Mo aku vesantari nto. Mo nye santara mnya kapoti pala no anyu mo avansare. Wipa wana magoa.

Mamunanga hapo mamunanga kubiri na mara tambira chenjanji mamunanga ungatambira panyumba hapo songabigura watu kuti kubiri ya mara makama akatambira chenjanji mamunanga nikatiso mamunanga nchuno mnakotabusa kuimba kwa tazin sawa sawa na uprajunta pamporia wa Diddy Flip makiriado wa painkuru wati painkuru masiku na masikati bwadwa basiye ni kamichu ya bwadwa pampeta. Masiku na masikati pampeta. Mwenye tingawona kutuwa. Ufa ulipo nyumba. Nkabe ufa. Apo mpunga pa nyumba lipo. Nkabe mafuta kuja. Nkabe makala. Nkabe anapiana nyatwa yoka yoka yoka yoka yoka. Painkula lipampeta. Lipampeta. Apo mainkulu angafuza kutuwa kodi nditani kubiri ntanda ya fika mapeto matambira peno nkabe ati nkabe unavunza ke painkulu tani unavunza ke wabali nanja na peana painkulu wasembiranji we wakakamizwa Diddy Flip makiriado a painkulu unavunza ke by dizere ke

Trebano nduli salimo tepa na mafalujde makamaka tangwi ukomeku na funika kuliana ngono kati mwaziku atu na Mosambike peno pansi ponsene kasantone nzizi munu muradio lukuchita kumi mapindi maku manaye na matandatu mambile mberate sansa nguveka 22 horas na 24 minutos e meio trebano pedir apa chimere tongai.